0: kora
1: baramutse ku izina rya nziga masabo sikali ni hariya mu ntara ya butanyerera aho bitinya biyogi ngwikitondo rero cida kuri mama bera na bera ngabire y'Imana Floris akimana Gloria Sage Claude Shimimana abuno ya nwana ere na wiwi Claver Mukinindo Rasa wa Murasa Reminga Mukanyosha Remina Girare Nyamonde Norbert Mukanyosha kajwi mu rugobedo na vini mwarobera kumusaga Kiramvu Mukinonko Vyenya Buhanza Mukinindo Siro muri America Kansura eva muri Kenya Nairobi Anigihanga Kalirimbonika Nyanga pole pole urakumba mukaka.

nizera komandanya munezego na tuno turirimbo udutandukanye nyuma y'akarimbo ka Melanin Boy atugende na Lewanyika sina makosa nako nizere ko kaza kuba kariko karabafasha mu kiringo dusigaje muri 37 akugira ngo tugere igihe cy'isaha 4 zitatu mu hantu ngamuzi igihe cy'isaha 3 aza kuba ari kiganiro hinduri ingendo ariko hataragera utu turimbo tubandanye tubanezera.

karimbo yise mata zerafuka wananya kane zeramujye se mukundi biganiro by'isamirizi ariko kandi namujye mukuntu no muririnzi Evan ya Ice akaimbo nizereko wananya kane zerabani mukamenga ari mukanyosha musagande hasuza tandukanye tuba 1980 bibiri 1990 indi ndikitera kabungu kono.

Tifisi menyezo birenga kima Nyemeza yu kuzongirira neza Kana karibu kansengi yuva Nize kukawandanya kane zera mjumu wandanya umuva Ibigani wajin samirizini likitaka kani muna tumwe Tuza kuwa tugeze igechisa ha Zita tuzuzue neza Aza kubaha alikigani

0: chombo chako.
1: Sauti yako ikaniita.
2: Kana karimbo ka Vestine kumena adorka sinisele kwa kamandanya kane sera megeme semandanya mungu vigana la vinsa amnizi nuzi kitu kumengu manu wani mchevi chene chene chene chene nuzi kitu la kawurungu kwa makakarimbo kamandanya kawanese.

0: Nuko nukore imeze telefone isa nkiya nyuma hamadu wetu dutangura ikiganiro cyacu. Hello. Salama.
1: Mahoro.
0: Mumeze neza.
1: Turashimira Imana ni Edward Mukinanira.
0: Edward Mukinanira karibu cyane gose mwana Eduardo.
1: Murakoze murakoze kandi namwe karibu muduhisi.
0: Murakoze cyane gose bwana Eduardo.
1: Bwana munchire kuyavugwa kwa Messi wacu.
0: Lionel Messi.
1: Hariya muri Libya.
0: Gisha jangulo de batazira musauza.
1: Na chane chane.
0: Nga maze kuwa mumu hizi na giu witu kwa Lionel Messi.
1: Kuwa kera ya labatishwe.
0: Jena rindi yuko mumu havini siusi. None ya Messi ya jeguti.
1: Mumu ha Messi.
0: Messi na giu. Arabari enze vose. Kukuka arabari enze vose.
1: Na chane chane.
0: Vile umvi kana chane gose. Nunga narikuli topu kabisa.
1: Ama nitwa njabuka amazina umukemunda abiri yavuga kwa Barcelona.
0: Sawa sawa Barcelona hamwe na Girumugisha Jean Claude batazira musauza. Lionel AKA Lionel Messi.
1: Murakoze cyane kandi.
0: Sawa sawa tugushimire cyane.
1: Sawa sawa.
2: Burundian Messi.
0: Burundian player.
2: Burundian Messi.
0: Tumwite rero the GOAT wo mu Burundi. Tumuizina gya the GOAT wo mu Burundi rero. None ko tayari amaze kuba amaze kumuizina gya Messi. Arenzi yamana arenzi. Niyo nguru Daniel tibite bite batama mateka ndi Ramirez ndimwo ndiko ndabakurikirana ndi muri Kenya. Kibandanya mudukorera umuti turabakunda cyane rwose ngo habandi ndi mu ndi mukunzi ndubukunzi wa Kayanza na FC Barcelona. Nuko bimeze reka dutangure ikiganiro cyacu duhera hehe. Eka duhere hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi duhera mu mugusa ukiragi ugu Burundi bwana Abdul Karim intamba mu rugamba ku munsi wejo amatariki n'ibibuga inkino zibiri zo kurondera itike rya kane y'umwaka w'2017 aho Burundi buzokina na Togo hamwe na Algeria byamaze kuba bimenyekana itariki ya 25 mu kwezi kw'icyenda kwezi bushe dutangura umwaka w'2026 kuri Stade do Kege Togo izo kwakira intamba mu rugamba mu rukino rwa mbere.
2: Nibaza ko ari kintu cyiza, nibaza ko ari kintu
0: cyiza. Ariko ndaraba kino kibuga, ni kibuga cyakira abantu 225,000. Nabeshe none.
3: Aya nibabeshe.
0: Ni kibuga Burundi bukeneye byanka vyakunda bukeneye kucandika kwa mateka dasanzwe.
2: Na cyane cyane ko bimaze igihe biriko birategurwa muri equipe nationale ku Burundi kuko nihangiro no vuga dufise nk'abarundi bose yuko mu guserukirege gw'intamba mu rugamba zoshika muri kane ya 2 no vuga na 27 ni kintu cyiza kandi urumva ko stade nimba yamaze kuba imenyekana aho oye nk'abantu bajeje gutegura na cyane cyane cyaba bariga mbega tutokina mu kwicenda klima yaho hantu imeze gute mbega nimbara amahoteli nkaho urumva ko hahemi higirije kwanza umuntu wese muri staff technique yo mu guserukira gihugu acamenya tase yiwe nkaho ayi urumva ko baca batangura kwiga kuko insinzi irondegwa mu nzira nyinshi cyane ikibugu maze kubukimenya ucumenya ati ahantu tuzokinira ameze ukunuku klima muri aya meza aya matarika ya naya izo meze uku rero ikibuga dushobora kurondera tuzokorera ku imyimenyerezo kiramajahe kugira ibintu bibe birapangwa kuko tumaze kuba tubona yuko football ni organization ufise organization nziza umuntu wese akamenya kae dosharje yiwe ibintu byose biba byoroshye cyane biba hama bakamenya ati abakinyi bazokwandura ku munsi uyu kuko umunsi wo uramaze kubumenyekana mu guserukira igihugu uzokinirako hama bakamenya te equipe tuzokina ninde nimba mu analyste video nawe nyine ha cyambona ko akazaba yatangwe kukamenya yatangwe kugatangura nibaze ko abasigaye umunsi ni saha gusa bahamumenyereza kuganiriza abakinyi kuba abakinyi akamenya te abakinyi bimeze ukunuku nibaze yuko ngaha ubutigu habasigaye ko bugera gusa kugira umugiserukira gihugu ugende no uvuga gushikana ibwirizwa hama bashobore kumenya tumu adversaire wacu azobameza kunuku
0: ni equipe nationale y'intamba mu rugamba bisigura ko nimburukino ruzoba igenekezwa 25 staff ishike gyari abantu ba mbere batangure gutegura bashiki
2: bazokinigerekezo rya 25
0: mu kwezi kw'icenda.
2: Nibaza yuko biba bivana na BJ kuko ushobora kuvuga ati tuzokina mu kwicenda nubwo boshaka n'ubu bogende rero biba bivana n'uburyo buba

맘마. Guvita, Guvita. Oh, what a wonderful moment! Voilà n'igikiriro cyatumye na wafata inongingo bimeze gute ariko kandi ni kubera iki ahubwo kandi vuba ni ya nga hafi ariko nyine cenda nagushimira mushatu kumenga oya akanya na kanya rero rika ndabashimire mwese twatanguranye kuvitsa umunani gushika anomango rika tuje dusubire kandi ku munsi wejo cyari kiganiro ndundi hit show twumvise byinshi twumvise indirimbo nyinshi rika tuje dusubire kandi ku munsi wejo tuburudike tena hanje ya dijo reka tuje dusubire ku munsi wejo na ibindi biganiro bicanga kuri radio ndundi kitire birabandanya bye bye ciao.

Yesu nuko ba bimeze naho ubwiye ko akarembo kose usaba akagushikira atakibazo rakime kibagiciyemwo wewe usije ukora no kunyakura kugira ngo heze udunike kumwe natwe muri kino iganyiro mudundo 60 8 60 76 embarare kugira meze nda kwake atakibazo na kimwe indirimbo ya Urban Boys wa ugira bati umfatiye runini ayasire kutuva kwa Urban Boys tujya kwande akarimbo kase n'undi munyanyi wacu twakuye muri kino iganyiro kandi kabandanya kubashikira bose muri atakibazo na kimwe